Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pro datang untuk teman terbaik kamu. Kita ke informasi selanjutnya nih, teman Pro 2. Nah, Odekta jadikan Merdekaran uji coba menuju Asian Games. Odekta menjadikan Merdekaran 2026 sebagai ajang tryout untuk mengukur kemampuan sebelum Asian Games 2026. Nah, Odekta memastikan fokus di Asian Games hanya pada nomor maraton yang menjadi spesialisasinya. Odekta mengakui persaingan perebutan medali Asian Games sangat berat, terutama dari Jepang dan juga Tiongkok. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa baca melalui rri.co.id. Baik teman Pro 2, jangan kamu lewatkan ya obrolan Sepada. Nanti kita bakal membahas tentang H-1 pendaftaran bintang radio RRI tahunnya 2026. Sayang banget ya kalau kamu lewatkan momen ini ya. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng juara bintang radio RRI tahunnya 2024 yang tahun ini udah gak ikut lagi ya. Pasti kamu tahu deh alasannya. Oke, di sini aja dulu ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya teman Pro 2, Kemenkes catat 25 daerah alami kualitas udara tidak sehat. Nah, Kementerian Kesehatan mencatat 25 kabupaten kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyatakan bahwa pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak untuk mengantisipasi risiko kesehatan masyarakat. Data per 27 Agustus 2026 menunjukkan sejumlah daerah masih mengalami kualitas udara tidak sehat sehingga berbahaya akibat paparan asap karhulta. Dan ya pasti jangan ini ya guys, jangan banyak himbauan, banyak informasi juga bisa kita mungkin akses ataupun kita bisa tahu melalui RRI Tahuna, melalui media sosial, kemudian juga melalui berbagai informasi dari pemerintah daerah juga. Nah, itu ya pasti bahaya daripada cuaca saat ini. Bisa itu hal-hal yang tidak ya kita inginkan, itu rentan ya bakal terjadi seperti kebakaran-kebakaran. Jadi buat kamu yang mungkin akan membuka lahan, jangan dulu dibakar ya, jangan menggunakan api. Kemudian juga yang merokok juga jangan buang puntung sembarangan juga ya. Dan pastinya banyak juga kalau kita mungkin bakar sampah, itu kita harus benar-benar menjaga sampah yang kita bakar itu sampai selesai. Jangan sampai juga ya hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Itu aja guys. Baik, jangan kamu lewatkan obrolan Sepada ya. Kita bakal ngebahas salah satu topik menarik untuk saat ini. Aku tonton-tonton juga ya para pendaftar yang udah mendaftar di mengirimkan video Bintang Radio, mendaftar Bintang Radio RRI Tahuna 2026 ya. Wah, keren-keren ya. Ini pasti ya keren-keren. Dan ini juga ya guys, nanti kamu bakal tahu banyak tentang Bintang Radio ya. Nah, seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol di Sepada pagi ini bareng Andika Gahansa ya, juara Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2024. Dan topik akan kita bahas H-1 pendaftaran Bintang Radio RRI Tahuna 2026.

0: for yay info.
1: Eh, sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: Sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro datang teman terbaik kamu pada selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya sedang sekali hari ini hari Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Kita bakal ngebahas obrolan menarik nih untuk pada tentang bintang pendaftaran bintang radio RRI Tahuna 2026 ya. Kita udah di H-1 nih. Oke. Kita akan bahas ini bareng teman Pro 2 juara bintang radio RRI Tahuna tahun 2024 ada Kak Andika Putra Gahansa. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, yes. Kak Julvan, teman-teman. Wah, semua
0: baik, kabar baik ya?
4: Baik banget.
0: Baik banget. Oke, H-1 pendaftaran bintang radio RRI Tahuna 2026, Kak Andika melihat ini gimana sih?
4: Ya, saya pikir masih sama seperti tahun kemarin ya. Animo pendaftar masih, saya terakhir pantau sih di 2700-an seluruh satker, dan saya pikir masih membuktikan bahwa bintang radio menjadi salah satu ajang pencarian bakat bergengsi di Indonesia.
0: Itu ya, ini udah H-1.
4: H-1 ya. Besok kan terakhir.
0: Yes.
4: Ya besok.
0: Oke. Nah kalau dari Kak Andika, nah Kak Andika kan udah kayak jadi ini ya, jadi salah satu ya bisa dibilang di setiap bintang radio yang karena udah nggak ikut lagi kan
4: ya, udah nggak ikut
0: apa ya istilahnya udah jadi barangkali
4: bukan.
0: Apa ya kayak branding lah, membrandingkan bintang radio
4: brand ambassador
0: ya brand ambassadornya bintang radio RRI Tahuna kan udah istilahnya terakhir dari bawah kiri RRI Tahuna ke tingkat nasional kemudian apa tuh udah nggak ikut lagi sekarang.
4: Sudah.
0: Ya kan udah karena faktor U juga.
4: Iya,
0: kan
4: faktor U.
0: Oke. Nah kalau teman-teman sesama musisi nih, kan Andika lihatnya gimana sih untuk yang masih usianya boleh buat ikut bintang radio ya?
4: Ya saya melihat sekarang mulai dari usia saja ya.
0: Uh-uh.
4: Dan teman-teman rentang usia yang ikut bintang radio tahun ini saya lihat ya 18 tahun ke atas. Mungkin yang paling tua saya lihat teman saya ada yang ikut, masih ada yang ikut. Usianya mungkin sudah 22 bahkan. Saya yang 26 mungkin merasa paling tua ya, tapi di satu sisi saya senang melihat bahwa sekarang anak-anak muda di Indonesia, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, yang mengikuti ajang Bintang Radio ini tergolong anak-anak dengan usia yang muda. Membuktikan bahwa sekarang anak-anak muda sangat luar biasa yang mengembangkan bakat talenta apalagi di seni tarik suara. Dan untuk kita sekarang ya, usia kan sekarang sudah 26. Batas untuk ikut bintang radio kan dari 16 kalau tidak salah sampai 25 tahun.
0: Yeah.
4: Ya jadi saya pikir ya

0: kita harus sadar diri lah. Ya, bahwa semua ada masanya kan, semua ada waktunya. Akan tetapi walaupun kita sudah tidak lagi berkompetisi, akan tetapi mungkin secara untuk sharing kita bagaimana kiat-kiat mengikuti Bintang Radio, saya pikir kalau adik-adik atau teman-teman ingin bertanya, kita welcome-welcome saja. Saling membantu.
1: Iya kan? Baik, istilahnya mau sharing apapun itu, kadika welcome ya.
0: Iya.
1: Alright. Ya, mungkin belajar dari kayaknya nggak jauh beda ya cara daftarnya dengan tahun ini. Tahun 2024 sama 2026 cara pendaftarannya gimana sih?
0: Ya, saya kalau lihat yang pendaftaran tahun ini mungkin semakin tahun semakin canggih ya. Tahun ini saya lihat sudah ada pakai akun, terus daftar atau peserta yang ikut sudah kita bisa akses ya semua. Sudah open lah istilahnya. Mungkin bukan kayak tahun 2024 di mana kita lihat pendaftaran itu untuk kita lihat siapa nih lawan kita. Kayak masih akses itu untuk agak sedikit sulit ya. Tapi tahun ini saya lihat banyak sekali teman-teman saya juga yang alumni 2024 yang masih daftar. Dan kita bisa cek di website yang ada. Jadi saya pikir mungkin efek baiknya kepada kita, kita bisa lihat nih siapa lawan kita nanti di kompetisi ini ya. Tapi ya di satu sisi memang kayak kita pasti ya kalau mau ikut baru pertama kali ikut pasti akan rasa kaget kayak ih ternyata di ini ikut lagi. Apalagi orang-orang yang sudah pernah juara. Jadi otomatis ya ini main mental sih bagi saya pribadi.
1: Mental ya.
0: Mental lagi.
1: Oke. Apa ya? Tapi kalau dilihat istilahnya kan ya biasanya ya kalau sesama ya rekan teman-teman musisi gitu ya, teman-teman penyanyi kan apa ya? Komunikasi via sosial media pastinya kan WA itu kan terjalin ya.
0: Masih.
1: Nah, kayak gimana sih maksudnya pandangan mereka, antusias mereka buat ikut daftar?
0: Ya, masih sangat luar biasa ya. Bahkan tahun 2025 belum selesai, udah persiapan untuk 2026.
1: Alright.
0: Ya, jadi saya pikir kalau mereka 2025 mungkin ya juara 2, juara 3, mungkin prepare-nya itu akan lebih gila-gilaan lagi untuk 2026. Ya, karena ini kan ajang yang sangat dinanti-nantikan, apalagi bagi kami yang punya latar belakang musik. Jadi apalagi ajang ini salah satu saya pikir ajang yang saya pikir sangat-sangat bergengsi Indonesia. Ini kan ajang pertama pencarian bakat yang ada di Indonesia. Secara legalitas juga sangat luar biasa. Kesempatan kita untuk berkompetisi di tingkat nasional untuk kita di daerah perbatasan seperti
1: peluang-peluang
0: ya, peluangnya besar sekali. Jadi saya pikir belum selesai tahun 2025 pendaftaran, kita sudah menanti untuk tahun 2026. Jadi kita saling share dan bahkan sebelum ke 2026 mungkin ada lomba-lomba istilahnya kategori yang agak
1: lomba lokal lah.
0: Iya,
1: yang ada di
0: jadi
1: lokal.
0: Jadi kayak persiapan untuk nanti istilahnya pemanasan kan. Jadi kan kita nyanyi sebelum menghadapi nanti istilahnya ini kan best eventnya atau yes, big eventnya. Jadi kayak adalah pemanasan, ikut lomba untuk ya manasin suara. Jadi dalam rentang satu tahun itu persiapannya memang di press gila-gilaan untuk menghadapi Bintang Radio 2026.
1: Oh iya benar. Tapi apa ya istilahnya buat ngajak teman-teman juga kayak komunitas-komunitas dari komunitas Kadika gimana?
0: Iya kebetulan saya di komunitas Sangye Singers.
1: Yes.
0: Iya jadi tanggal 3 kalau nggak salah ya pas playernya udah keluar untuk Bintang Radio saya langsung sharing ke grup tentunya seizin ketua grup ketua komunitas untuk share ke teman-teman ayo ikut-ikut dan saya lihat ada beberapa teman-teman juga yang ikut dari komunitas saya. Ya walaupun memang ada yang di luar komunitas yang saya lihat memang potensi atau peluangnya besar, saya share secara pribadi. Karena saya bilang ini kesempatan ya, mahal. Saya bilang ini kesempatan ini nggak akan datang dua kali. Coba. Karena saya pikir ya pengalaman saya juga kan, coba berapa kali akhirnya bisa gol. Jadi kan kita nggak tahu nanti mau terjadi apa satu dua
1: keberapa kali buat
0: iya,
1: kita untuk dapat gongnya ya.
0: Siap itu dia.
1: Wah oke. Nah kalau dari segi lagu isinya ini mau motivasi teman-teman yang mau pada ini kan Hamin satu ya kita kan topiknya kita Hamin satu pendaftaran Bintang Radio RRI tahunnya 2026. Berarti istilahnya Kandika juga kan udah istilahnya udah melekat dengan Bintang Radio RRI tahunan kan. Nah berarti udah mantau lagu-lagunya Susah nggak kalau Kak Andika lihat buat teman-teman yang bakal daftar nih?
0: Ya, ini untuk teman-teman semua ya, karena kita harus tahu dan paham bahwa setiap tahun itu pasti lagu-lagu dari Bintang Radio itu berubah-ubah.
1: Beda.
0: Ya, dinamis kan. Dan di tahun ini lagu-lagu dari teman-teman kami kebetulan yang Radio Star 2024 di Surabaya, lagu-lagu mereka menjadi salah satu lagu pilihan di Bintang Radio tahun ini. Iya, ada mungkin ada Kak Isaac Octavian, ada lagu dari teman saya Tito Aditya, ada juga dari Sofi. Jadi saya pikir, dan juga ada lagu yang viral juga kan, ada lagu dari Enau, Sisi Potret yang lagi viral, baru ada lagu juga dari Tulus, Teh Hijau. Jadi saya pikir ada juga lagu-lagu lawas. Jadi memang perpaduan bintang, ini yang menjadi keunikan dari Bintang Radio memang. Dari segi pemilihan lagu, lagu-lagunya ini memang zamannya itu hampir di semua zaman dia babat. Tahun 80-an, 90-an, 2000-an.
1: Tidak meninggalkan
0: identitas.
1: Iya. Lagu-lagu yang lawas juga layak untuk.
0: Iya, seperti 2023 kalau tidak salah kan waktu RRI di Manado. Bahkan baru tahu ternyata ada lagu-lagu yang luar biasa, lagu-lagu yang enak waktu zaman dulu yang dibawakan oleh teman-teman di 2023 di Manado. 2024, lagu-lagu dari Radio Star 2024 tahun ini masuk menjadi salah satu lagu-lagu pilihan. Jadi kalau saya lihat sih memang tingkat kesulitannya ada di lagu-lagu dari teman-teman Radio Star. Alright. Iya, karena kan kita harus pahami, sebelum kita nyanyikan kita harus pahami dulu lagu ini mau bicara tentang apa, sesuai tidak dengan karakter suara kita.
1: Ya, terkadang pelajari
0: iya,
1: tentang lagu ya.
0: Terkadang kita kalaupun mau ambil lagu yang sekarang, lagu gampang lah, lagu yang viral-viral sekarang ya pasti mudah. Ya, akan tetapi ya
1: cocok enggak gitu ya.
0: Pasti juri juga kan akan berpikiran bahwa ada tingkat kesulitan dalam membawakan sebuah lagu.
1: Okay.
0: Iya, jadi untuk teman-teman nanti dalam pemilihan lagu harus berhati-hati karena mungkin titik vitalnya juga di situ. Dalam Bintang Radio. Jadi jangan berusaha untuk menjadi orang lain. So be yourself, jadilah diri sendiri. Jangan karena mau ambil nada-nada tinggi, padahal suara kita biasa main cuma di range ya rendah. Akhirnya kita keteteran nanti.
1: Memaksakan.
0: Iya, gitu jangan ya, memaksakan. Ya.
1: Jadi harus betul-betul pelajari lagu-lagu yang ada.
0: Iya.
1: Ya, intinya pelajari lagu-lagu yang ada, pilihannya itu kan, misalnya kalau kita belajar ya, atau kita punya kemampuan juga, apapun lagunya sih sebenarnya kalau datang asal kita betul-betul menjaga eksistensi kita sebagai seorang musisi atau penyanyi itu tiap hari atau tiap
0: misalnya momen
1: tiap minggu ya itu ada diasah
0: karena dilatih. Kan ini live juga kan live juga jejak digital juga kan kejam kan. Jadi memang dalam pemilihan lagu ya karena juga mungkin ke depan nanti kan kalau sananya lolos ke Satker mungkin akan cabut undi.
1: Yes.
0: Jadi mau tidak mau mungkin kalau ada 10 atau 20 lagu pilihan, sebisa mungkin harus dihafal semua. Ini memang challenge dari Bintang Radio jadi. Saya itu pikir
1: yang bikin unik ya.
0: Iya, dibikin unik dan akhirnya membuat kita jebolan-jebolan dari Bintang Radio itu dapat artinya sekarang lah bersaing di kancah industri kreatif yang ada di Kabupaten Kepulauan saya karena memang kita ditempa dilatih dari sebuah sistem yang saya pikir luar biasa dan akhirnya menghasilkan bibit-bibit unggul.
1: Okay,
0: dan sekarang kita dapat melihat kolaborasi mereka di industri musik.
1: Musik ya. Biar kita juga kayak dilirik gitu ya.
0: Iya.
1: Saya beda apa ya bisa samaan dengan daerah-daerah yang penyanyinya kayak timur lah.
0: Iya.
1: Sekarang kan lagi kiblatnya ke timur.
0: Timur Indonesia.
1: Indonesia kan.
0: Usumo. Kita kan masuk timur juga.
1: Yes.
0: Iya.
1: Kalau nah dari hal-hal seperti itu misalnya waduh kalau Kabupaten Sangihe dibuatkan apa ya kalau dijadiin gitu ya. Barometer musisi wah oh, punya sesuatu yang beda dengan daerah lain dan itu rame di sini. Kalau penyanyi dia ini istilahnya Sangir, penyanyi Sangir atau penyanyi yang ada istilahnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini jangan dilawan.
0: Iya, gitu jangan ya. Diragukan
1: mereka punya
0: kualitasnya.
1: Begitu sih itu jadi harapan mimpi musisi kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Nah kita balik lagi nih masih dengan H-1 pendaftaran Bintang Radio RRI tahun. Nah barangkali ya apa nih ada kisi-kisi dari Kak Andika modal yang harus dimiliki oleh seorang penyanyi. Nantinya yeah. mereka bakal perform kan. Nah, apa tuh?
0: Ya, yang harus dipersiapkan lah kita sebagai penyanyi. Ya, kan ini kan ajang bernyanyi tentunya yang paling utama suara.
1: Suara.
0: Ya. Saya tidak setuju dengan statement bahwa ada suara jelek dan bagus. Itu tinggal bagaimana selera sebenarnya. Akan tetapi dalam kompetisi kita harus sepakat bahwa suaranya harus perfect untuk bisa juara. Yang akan mendaftar bintang radio ini dengan latar belakang karakter vokal, karakter suara yang berbeda. Ada timbrenya yang begini, range vokalnya sedemikian. Saya pikir suara kita harus baik, mental juga, prepare diri kita, sehat juga harus, ya kan? Kita mau berkompetisi ini tentunya harus sehat. Kalau sakit, kita nggak bisa nyanyi, nggak bisa fokus. Ya, juga untuk pemilihan kostum nanti.
1: Ya. Oke, okay, outfit yang dipakai itu ya?
0: Iya, percaya diri juga, menghafal lirik lagu. Karena itu kalau sampai salah blank, lirik,
1: blank.
0: Fatal.
1: Oh iya, pernah kejadian 2023
0: iya,
1: tuh di nasional ya.
0: Nasional.
1: Udah di waduh,
0: terus sekarang kan jejaknya masih ada. Iya. masih bisa ada di YouTube. Jadi masih bisa diakses. Artinya kita tentu mencegah hal-hal seperti itu. Adik-adik nanti juga atau teman-teman yang nanti akan berkompetisi di Bintang Radio RRI Tahuna, saya menghimbau ya, bukan menghimbau sih,
1: ngasih tahu aja, iya, sharing aja ya.
0: Bahwa mungkin terlepas ada yang sudah berapa kali ikut, mungkin dia sudah paham lah. Tapi untuk adik-adik atau teman-teman yang baru mau gabung, hafal lirik sebaik mungkin. Jangan sampai salah. Ataupun jangan sampai orang bilang, ih kok udah gak nyanyi sana. Terdiam. Karena itu fatal, fatal sekali. Artinya tentu kalau kita ingin berkompetisi, tentu goalnya kita kan pasti untuk juara satu.
1: Yes.
0: Lolos ke Korwil, bahkan bisa sampai ke nasional nantinya. Akan tetapi sebelum kita berpikir untuk bisa lolos sampai ke Korwil, sampai ke nasional, kita prepare dulu di sini sebaik mungkin. Karena startnya dari sini, langkah awalnya dari RRI Tahuna. Jadi kalau teman-teman tidak mempersiapkan itu sebaik mungkin, apalagi mungkin nanti dewan juri yang duduk itu pasti mungkin juri-juri muda sekarang yang sudah up to date bagaimana perkembangan nyanyi di nasional seperti apa. Jadi kostum itu juga menjadi salah satu poin penting. Percaya diri, hafal lirik, jangan sampai blank nanti di atas panggung. Karena kan ini akan ditonton tuh.
1: Yes.
0: On site ataupun bahkan yang akan live. Jadi memang pressure-nya ketika mungkin kita sudah hafal sih di bawah udah nyanyi. Apalagi kalau lagunya lagu baru. Kita baru kuasai 1-2 hari itu fatal. Sebisa mungkin dari sekarang mungkin teman-teman yang sudah mau ikut sudah mulai dengar-dengar. Mungkin adalah kita penyanyi pasti punya lagu, orang bilang lagu
1: andalan.
0: Iya. Tapi akan jadi bumerang kalau ternyata kita nanti cabut undi, contohnya cabut undi ya. Terus tidak dapat lagu andalan kita itu. Ah, itu. Terus lombanya sudah 1-2 hari. Aduh, fatal itu. Jadi memang dibutuhkan fokus. Jadi saya pikir itu yang uniknya seorang penyanyi ya, saya pikir. Setelah saya ikut, selesai ikut Bintang Radio ya untuk teman-teman semua, mungkin kita nanti akan rasa manfaatnya itu sangat luar biasa. Mulai dari percaya diri, di atas panggung kita tidak akan gugup. Ya karena selepas nanti teman-teman ikut Bintang Radio, saya jamin pasti
1: ada sesuatu yang berubah.
0: Iya, ya, dan akan dilirik nanti. Mungkin sini produser-produser musik di sini, vendor-vendor akan lihat, ih ini jebolan Bintang Radio ini, kualitasnya nggak main-main. Jadi jangan pandang sebelah mata lah, kompetisi ini kompetisi bergengsi yang saya pikir
1: sayang kalau dilewatkan.
0: Iya,
1: ya, benar ya.
0: Kita jebolan-jebolan yang sudah rasa bagaimana manfaat kita selesai ikut Bintang Radio ya. Sekarang ya sudahlah, kita nggak bisa jelaskan lah, nantilah.
1: Oke, nah itu poin-poin. Apa ya, kisi-kisi mungkin dari, yeah, dari Kak Andika ya. Kalau nanti kamu mau pada ikut udah daftar atau yeah, mau pada daftar, itu aja dulu ya modal yeah yang perlu dipersiapkan,
0: dasarnya itu.
1: Dasar itu ya. Nah, kalau apalagi ya istilahnya, kalau dalam hal di atas panggung gimana sih?
0: Wah, di atas panggung itu pengalaman saya juga ya.
1: Iya.
0: Di masa yang saya sudah ikut berapa kali ya? 2017, 22, 23, 24, 5.
1: 5 kali. Iya,
0: 2017 ya, kan. 2022, 2023, 2024 sampai tahun kemarin 2025. Jadi 5 kali saya ikut Bintang Radio. mungkin 2022 yang waktu itu dibuat di lapangan, di luar, ya. Dan waktu itu sudah 2023 sampai terakhir 2025 sudah di dalam
1: studio.
0: Jadi saya pikir di panggung itu pressure-nya beda pasti. Apalagi kalau kita baru ikut lomba-lomba seperti ini. Saya bukan memandang sebelah mata ya untuk adik-adik yang pernah ikut lomba, mungkin mohon maaf ya, di gereja atau di sekolah. Pressure-nya beda. Saya enggak bisa menjelaskan secara spesifik gugupnya seperti apa. Tapi saya harus bilang bahwa pasti akan nervous.
1: Pasti.
0: Apalagi ini beda-beda kita Kak Julvan ya dan teman-teman nyanyi santai. Lepas
1: tanpa beban.
0: Ini kan gitu. Kita nyanyi dinilai oleh dewan juri.
1: Ditonton.
0: Iya.
1: Oleh banyak orang.
0: Dan dewan juri itu, saya mau katakan ya, dewan juri itu kan tidak akan menilai yang terbaik dari diri kita sebenarnya. Mereka akan cari kesalahan kita. Jadi.
1: Oh iya benar. Iya. Ya. Bukan yang bagusnya ya, yang diambil.
0: Ini
1: ya.
0: Sih bukan rahasia dewan juri sih. Tapi saya pikir ya kalau kita nyanyinya baik, kalau ya adik-adik nanti nyanyinya baik bagus ya juri mau nilai apa sebenarnya kan ya. Tapi memang ya itu tadi akan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan nanti. Itu krusialnya kalau mungkin nanti pemilihan di juara 1-2. Ya pengalaman saya juga ya pernah jadi juri ya, walaupun memang bukan di ajang besar juga sih. Akan tetapi di situ dewan juri nanti akan main di hal-hal yang saya pikir itu tadi, kostum, stage panggung seperti apa. Karena memang dalam bintang radio ini paket komplit. Suara, stage panggung, penampilan kita seperti apa, kostum kita seperti apa, penjiwaan lagu kita seperti apa. Karena kita kan nyanyi kan lagu yang kita bawa itu harus sampai ke pendengarnya.
1: Baru pendukung juga,
0: iya.
1: Harus dong pendukung ya.
0: Pendukung.
1: Karena apa ya, mainnya juga masih sama kan.
0: Iya.
1: Voting.
0: Ada voting juga kan. Iya, jadi bagaimana kita meyakinkan pendukung kita nih, ya vote aku dong. Iya, kalau kita tidak bisa memberikan penampilan kita yang terbaik ya, orang juga gak vote, ya apa voting, penampilannya juga bilang B aja.
1: Iya, ya, benar iya. Juga ya.
0: Tapi kalau lihat dari penampilannya sudah luar biasa, upayanya, pembawaan lagunya, dia mainnya luar biasa, tidak disuruh pun mereka vote. Bahkan orang yang tidak mendukung kita pun
1: bakal vote. Ya benar-benar ya.
0: Nomor 11 ini main voting lah. Jadi artinya kita membangun kepercayaan dari pendukung-pendukung kita.
1: Oke, berarti harus humble juga ya,
0: iya. Kita
1: sebagai penyanyi.
0: Ya makanya saya bilang ketika kita nyanyi itu yang mungkin lah apalah kelebihan atau keunikan dari seorang penyanyi ya. Karena nanti dengan sendirinya ya kita harus ramah, iya kan? Nah, mungkin kita jalan tiba-tiba orang panggil terus kita, ya kita, halo gimana, apa kabar?
1: Karena takut lirik lupa.
0: Iya. Terkadang pun kalau terlalu tegang, kalau kita terlalu kayak terpikir bahwa, aduh, lawannya dia ini sih dia bawa lagu anelnya dia, terus kita,
1: minder-minder duluan.
0: Iya, itu celaka itu. Itu blunder
1: fatal
0: pasti
1: ya, fatal ya.
0: Apalagi kita sudah tahu nih kapasitas lawan kita, kualitas lawan kita. Tapi aduh, dia bawa lagu andalannya dia, terus saya mau coba lawan dia, terus lagu yang saya dapat ini kayaknya so be yourself, jadilah diri sendiri. Jangan berpikir untuk mau kasih mati dia, akhirnya kita mati sendiri. Jadi fokuslah, artinya ketika kita sudah mungkin dapat lagu A, dia dapat lagu B. Yaudah kita main sendiri ya, karena penilaian juga kan tentu akan kembali ke dewan juri seperti apa ya.
1: Itu ya harus itu mungkin poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang penyanyi di saat ikut event apa ya, ikut kontes atau ikut lomba. Ya, perlombaan ya. Nah itu jadi pegangan lah buat kalian
0: pasti.
1: Ya, dan di sini juga Kak Andika sengaja kita undang Kak Andika karena itu tadi seperti di awal bahwa Kak Andika udah nggak ikut lagi
0: ya.
1: Kemudian yang kedua
0: alumni
1: udah alumni ya, kemudian Kak Andika juga udah sampai pada puncaknya ya, mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional. Dan di sana itu pastinya bukan datang kosong begitu.
0: Wah.
1: Langsung sampai asik sampai Surabaya, padahal nggak seperti itu kan kenyataannya.
0: Di Surabaya memang gila-gilaan, memang kualitas penyanyi yang dikirim ke sana.
1: Iyalah, sampai lagunya mereka ngeluarin single kan. Sekarang
0: single
1: lagunya masuk di
0: keluar pilihan. Tahun kemarin kalau nggak salah ya teman-teman, karena kita juga kan pantau di grup ya, mereka share lagu mereka. Terus tahun ini dijadikan salah satu pilihan untuk bintang radio. Saya pikir membuktikan bahwa kualitas penyanyi dari bintang radio jebolan-jebolan yang sekarang ini menghiasi industri tanah air kita sangat luar biasa.
1: Gitu ya.
0: Gila.
1: Berarti waduh,
0: ini kesempatan mahal. Ya. Oh, untuk peluang. Teman-teman yang masih ini kan terakhir kan ini?
1: Besok
0: kan terakhir.
1: Amin satu ya besok.
0: Mungkin sebentar malam masih boleh ngopi dulu, pikir. Boleh WA juga saya kalau mau.
1: Oh iya ya benar ya. Iya, boleh
0: kalau
1: boleh.
0: Kalau masih ragu kayak Kak gimana nih? Bolehlah. Kita artinya saling membantu.
1: Nah, ya. Kita lagi buka ini juga nih melalui kolom komentar iya. Di Facebook ya. Untuk live streaming, mungkin kalau nanti ada yang mau pada tanya-tanya seputar pendaftaran bintang radio ini gimana, apa, dan mungkin apa yang perlu dipersiapkan.
0: Iya, kita bisa bantu juga ya, kalau nggak bisa masuk website apa, kita bisa bantu nanti.
1: Daftar ya. Oke, jadi tuh teman Pro 2 yang nanti Kak Andika bakal pantau kolom komentar iya. Di obrolan ini ya, di obrolan sepadan melalui live streaming ini. Nanti dicek-cek kalau ada yang pingin tanya-tanya
0: tapi atau kalau ada kendala jaringan kendala. Mungkin kita bisa bantu ya. Kita okay. Saling support lah anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Nah itu dia tuh. Jadi di H-1 ini untuk pendaftaran bintang radio RRI tahun 2026 betul-betul dimaksimalkan ya,
0: karena,
1: ya guys ya.
0: Karena pengalaman sih Kak Julvan, saya ikut dari tahun-tahun kemarin. Biasanya kalau H-1 bahkan sampai terakhir pendaftaran itu baru naik. Karena ini paling ini sekitar 5-10 orang ini sudah ada nih videonya. Tapi masih kayak mau tulis caption. Dikit lagi. Kayak masih nunggu siapa lagi yang daftar.
1: Mengalami ya?
0: Iya. Saya juga salah satu pelakunya masalahnya. Iya. Jadi saya lihat, sudah boleh. Kayaknya tok baru kirim. Jadi saya yakin sih sudah ada ini 5, 10, 15 orang yang sudah mau standby tinggal mau tembak. Untuk
1: ya, udah berarti kadang udah kayaknya samaan ya
0: dengan polanya sih masih sama untuk iya karena dari pendaftaran hari pertama bahkan sampai itu kurvanya naik pasti hari pertama masih begini sampai di hari terakhir itu baru meledak gitu nanti tunggu saja
1: itu ya
0: kita tunggu
1: waduh. Nah kalau ini kan usia 16 nih oke okay, berarti Kandika boleh cerita dong di saat usia ikut itu dengan usia muda. Nah kalau dulu pertama ikut usia berapa?
0: 17 tahun
1: pertama tahun. Pertama ikut radio ya. Nah kayak gimana sih kalau dengan usia begitu untuk ikut event-event begini?
0: Iya kita waktu itu udah datang 2017 kosong sekali ya.
1: Nah cerita dong di sini.
0: Sangat kosong, kita kayak kertas lembaran putih yang belum ada
1: di sini.
0: Iya. Ya kebetulan waktu itu memang dipanggil juga sama guru.
1: Oh mau wakili sekolah
0: iya,
1: ya.
0: Iya guru seni budaya 2017. Terus lawannya itu memang kakak-kakak semua. Kalau gak salah dulu itu kan pendaftarannya masih sampai 30 tahun.
1: 30 waktu 30. Itu. Sebelum masuk COVID 30.
0: Iya 30. Ya, saya pikir waduh ini kita melawan ini.
1: Master-master ya udah-udah.
0: Orang-orang yang sudah ada nama. Ada nama kan waktu itu. Jadi pikir waduh. Ya ini cari pengalaman sih. Ya, makanya saya katakan untuk adik-adik yang
1: karena nanti gagal ya kalau istilahnya kalau nanti gagal kalau bicara ya.
0: Ini kan pasti yang daftar ada saya pantau masih ada yang anak sekolah. Pas itu usianya pasti 16-17 tahun. Kalaupun gagal di sini, saya tidak mau katakan gagal ya. Belum berhasil saja.
1: Belum berhasil.
0: Karena yang sudah mendaftar ke Bintang Radio di era di tahun itu semua sudah jadi yang terbaik. Terlepas siapa nanti akan jadi juara. Akan tetapi memang pengalaman itu sangat penting. Iya, kalau kita datang kosong.
1: Kalau nggak mau mulai sekarang, iya. Ya kapan lagi kalian mulai ya?
0: Apalagi dengan saya pikir dengan fasilitas sekarang yang sudah tersedia, mungkin kita dulu mau cari guru vokal itu bayar, iya kan?
1: Oh iya.
0: Tidak seperti sekarang, tidak semasif sekarang kan kita bisa lihat bagaimana mau teknik mau nyanyi seperti ini, tinggal kita search di YouTube, praktekin atau apa, semua, ya. Ada di TikTok, semua lengkap. Jadi untuk adik-adik nanti yang masih usia 16-17 tahun, ya kalaupun tidak berhasil lah untuk bisa juara.
1: Kali ini untuk kali ini ya.
0: Jangan pernah putus asa. Mungkin belum waktunya kita tahun ini. Ya saya sama. kalau di 2023 sudah enggak ikut karena dengan faktor bahwa dah kalah terus sama orang yang sama lagi. Ya pasti saya enggak akan rasa ternyata atmosfer di nasional itu sangat luar biasa.
1: 2024.
0: Akhirnya gongnya di situ.
1: Oh, saya pikir ya.
0: Jangan lihat hasil kita ya, jangan lihat pencapaian kita, tapi lihat ke belakang. Kita berusaha, berjuang terus, bagaimana tiap tahun kita pantau terus kapan nih bintang radio, kapan nih bintang radio. Apalagi ini kan ajang saya pikir yang sangat-sangat luar biasa, kesempatan anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe di perbatasan untuk bisa merasakan bagaimana panggung nasional. Ini kesempatan mahal, jangan dilewatkan. Siapa tahu ini tahunnya
1: kita-kita,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tahunnya adik-adik semua.
1: Iya, kalau Kandika 2017 udah isi aja enggak sampai puncak ya,
0: isinya
1: enggak sampai isinya juara satu lah begitu, gak ya.
0: Isinya enggak masuk 10 besar juga.
1: Bukan, maksudnya contohnya ya,
0: iya. Isinya
1: oh, ini belum sampai nih.
0: Iya.
1: Enggak sampai juara satu. Kalau berhenti barangkali di situ, stop di situ, di tahun berikutnya udah enggak daftar. Enggak sampai di 2024 ya pastinya.
0: Iya,
1: ya,
0: karena kan? Setelah 2017 kan
1: vakum.
0: Mm-hmm. Baru ada di 2019. Dari 2019 berikut kan COVID.
1: COVID. Oke, enggak main.
0: Iya, 20, 21, 2 tahun kan enggak ada bintang radio. Mm-hmm. Ya makanya saya bilang ke teman-teman, kita menjaga-jaga saja. Ada hal yang nanti bisa
1: kita
0: saja
1: tahu kan. Iya.
0: Ya. Iya, 2026 mungkin bintang radio masih dibuat. Ya kita selalu berdoa pasti bintang radio tiap tahun jalan. Tapi memang kan ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi bisa terjadi ya. Di tengah ketidakpastian yang terjadi sekarang,
1: peluang yang ada sekarang,
0: peluang ambil. Ada sekarang cepat. Cepat masih ada kesempatan sampai ambil mungkin satu. Besok ya tanggal
1: 30
0: jam 11 masih boleh ya mungkin ya.
1: Jam 11 malam dia ya, kayaknya jam 12 atau jam 12 lah.
0: Yang penting aja. Belum tanggal
1: 31.
0: Iya. Ya, kita enggak tahu.
1: Iya benar ya.
0: Saya start 2022 pun memang sih sudah sempat ikut berapa lomba, tapi istilahnya major event. Lomba-lomba yang orang bilang mungkin kalau di bola ngasa, itu ngasa, yang ya. Yang U22, U23 ya. Jadi modalnya sedikit sudah ada. Tapi ya syukur juga puji Tuhan di 2022 kan juara 2. Coba lagi di 2023 masuk 3 terbaik. Sampai gongnya di 2024. Itu pun ada berapa teman-teman yang sudah gak ikut di 2024. Sampai terakhir kemarin di 2025. Jadi saya pikir setelah saya lolos ke nasional baru, gimana di nasional ya. Saya pikir benefitnya itu ke nasional itu besar sekali. Saya pikir tidak semua penyanyi di Sangihe, anak muda di Sangihe bisa mendapatkan label atau status yang sama seperti kita.
1: Gak ya, bisa dibeli lah
0: ya.
1: Gak ada yang jualan itu di sini.
0: Artinya secara relasi juga kita punya teman se-Indonesia.
1: Dan itu masih terjalin sekarang?
0: Masih terjalin. Kita follow IG, tukar WA, FB. Jadi artinya kita mau kemana pun gak takut lapar ini. Bilang, bang, aku di Surabaya nih. Udah, OTW. Kita ketemuan, gitu ya? Janjian. Bahkan belum kesana pun teman-teman yang di Welsung. Dika kalau mau ke sini kontak aman. Bahkan ada teman dari Aceh tanya alamat mau kirim kopi nih, kopi Gayo dari Aceh.
1: Itu teman
0: bintang radio. Teman bintang radio.
1: Wih, sampai segitunya ya persahabatan kalau kita masuk.
0: Aduh, sampai merinding nih ceritanya di Surabaya.
1: Gila, ya
0: karena
1: ya.
0: Mungkin waktu di Surabaya kan kalau enggak salah terakhir itu yang di mana hampir 90 satker kalau enggak salah ya, kita kumpul di Hotel Windam, hotel bergengsi juga ya di sana. Ini yang biasa diinap oleh Pak Presiden, menteri-menteri. Terus kita di sana hampir 1 minggu. Wah, gila memang. Ya karena kan start 2025 kan polanya udah berubah nih. Ya dari satker kita masih kirim ke Korwil dulu. Dari Korwil dulu baru nanti diambil
1: mewakili
0: Korwil 5 terbaik putra, 5 terbaik putri. 2024 itu berkesan memang karena waktu itu kan kita banyak kan semua dari semua suku, bahasa, pokoknya sampai
1: beda-beda kayak, ras
0: lah, iya, beda ya. Sebenarnya bilang ngelogatnya ini udah campur aduk karena kan kita Manado kan, artinya basic kita kan Manado. Jadi mau ketemu dengan orang-orang dari Jawa, orang dari Aceh itu logatnya memang kita harus style orang bilang style dengan baik lah.
1: Dan jadi, itu ada di bintang radio.
0: Iya, di bintang radio.
1: Gila.
0: Kesempatan mahal nih. Makanya saya selalu bilang bahwa apalagi kita yang lahir dari bintang radio, kita punya hutang lah. Bahwa karir kita juga pun di Sangihe bahkan orang bisa kenal sampai ke nasional ya karena dari bintang radio. Untuk kita musisi-musisi yang ada di mohon maaf ya di perbatasan seperti ini. Karena memang aksesnya untuk bisa mendapatkan kompetisi
1: akses keluar itu.
0: Iya. Saya mau katakan dengan jujur bahwa hanya bintang radio yang memberikan kesempatan emas itu. Jadi kalau mau dilewatkan kesempatan yang luar biasa ini, penyesalannya itu mungkin sampai tua nanti gak akan habis-habis.
1: Oke, oke.
0: Kesempatan mahal.
1: Baik, mungkin terakhir nih dari Kak Andika, mungkin boleh dong ngasih tahu untuk yang mau pada daftar, mau daftar pendaftarannya gimana ya. Nih?
0: Oke, jadi untuk teman-teman nanti yang mau daftar ini yang masih stay di 92 MHz dan ya, yang masih live streaming, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian di kesempatan yang luar biasa. Kalau punya suara yang baik, kualitas suara yang baik, jangan lupa untuk daftar di RRI Tahuna untuk Bintang Radio tahun 2026. Dapatkan kesempatan bisa ke nasional tentunya, dan bisa berkompetisi dengan orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, oke. Dan ini mungkin itu tadi ya, kolom komentar juga pastinya ya,
0: kita akan bantu.
1: Kak Andika pantau di situ ya. Yeah. Kalau ada yang ingin istilahnya minta bantuan ya, istilahnya ya, untuk disupport kalau daftarnya gimana ya, istilahnya untuk support pendaftaran ini.
0: Kalau enggak ada foto pun nanti kita fotokan.
1: Wih, sampai segitunya. Untuk bantu ya,
0: anak-anak muda, musisi-musisi muda di Kabupaten Konsen, supaya kita bisa maju sama-sama lah. Iya.
1: Oke, saja mengukir nama kamu ya.
0: Iya.
1: Oke, dan ini barangkali dengan H-1 pendaftaran Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Tapi jujur tapi benar ya, ada model-modelan ya sih, samaan dengan Kak Andika ya.
0: Ada ini pasti.
1: Ya sudah ada videonya. Kak Andika perasaan pernah cerita ya, berapa ya? 4-5 kali baru sudah jadi video berkirim
0: dan berkirim.
1: Kayak ini apa tuh?
0: Jangan polanya dulu. Sih masih sama saya ya. Pikir tiap tahun apalagi di 5 tahun terakhir ini sampai terakhir kemarin kan saya ikut juga. Saya lihat polanya masih sama. Nanti kayak kita lihat, apalagi kita sudah tahu dia ini mau ikut nih. Terus videonya di H-1 bahkan sudah sampai naik. Sudah hari hanya itu belum upload, berarti ini tinggal menunggu caption mungkin, atau sudah ada 5 video. Terus ini masih dikasih dengar ke mungkin coachnya, ada coach vokalnya kan, vokal coachnya. Jadi kayak coachnya ini yang mana nih yang mau di
1: berapa video Kanika lalu?
0: Waduh, sampai 15 ada.
1: Padahal hanya beli kirim satu ya.
0: Padahal yang beli kirim cuma satu, karena memang waktu kita mau pengambilan video memang ada hal-hal yang kayak pas sudah mau enak, motor lewat. Orang teriak. Jadi kayak sudah mau di klimaksnya lagu itu, terus tiba-tiba ada aja barang jadi. Jadi saya pikir saya sudah feeling sih. Polanya masih sama. Kayaknya ini udah ada yang siap dengan videonya, tinggal mau di post, mau dilempar mana nih yang baik. Ya memang walaupun videonya memang tidak masuk dalam penilaian ya. Kalau untuk video awal akan tetapi ini kan adu gengsi kan.
1: Yes.
0: Ya. Artinya ini hentakan pertamanya, kalau udah lihat dia mantap nih.
1: Udah nih, ini iya, yang dipertaruhkan ini ya, kan begitu ya.
0: Jadi ini memang orang bilang perang urat syaraf.
1: Oh.
0: Iya. Ini kan kompetisi ya, kompetisi.
1: Baiklah. Oke, Kak Andika ya pasti terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih.
1: Ya saya belain buat, padahal ada momen spesial sebenarnya di hari ini, dan Kak Andika main ke sini ya, main
0: iya,
1: ke studio Pro 2 ya. Dan ini juga sih kayak siap dari beberapa hari sih, bukan hanya karena H-1 ya, tapi dari beberapa hari belakang karena pikir Kak Andika juga pada sibuk dengan mengikuti event lain gitu ya.
0: Saya pikir
1: jangan dulu diganggu nih, biar dia dulu selesaikan di sana, kalau udah semua udah oke.
0: Baru
1: ternyata dia kemudian mau H-2, enggak, H-1 aja.
0: Aman
1: ya.
0: Aman sih, untuk Bintang Radio saya selalu siap.
1: Selalu welcome ya.
0: Always ready, ya. All right.
1: Oke. Baik, teman Pro 2, itu tadi istilahnya kalian sudah dengar, kalian sudah barangkali mau pada nonton ini, bisa tahu bahwa Kak Andika tadi sudah sampaikan bahwa kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan buat daftar gimana, bisa di kolom komentar nanti via ini ya, nanti dihubungi atau apa
0: pasti
1: ya, misalnya di kolom komentar
0: kontak aja.
1: live streaming Pro 2 ini ya,
0: di FB juga kan aku aktif juga. Always.
1: Oke deh, baik, kita tunggu ya, mungkin mudah-mudahan banyak istilahnya apa ya,
0: animo pendaftaran,
1: bukan hanya animo tapi penyanyi-penyanyi muda ini kita bisa lihat dong.
0: Iya, ya penyanyi kan? Ini menantikan gebrakan-gebrakan penyanyi muda yang baru. Karena saya lihat memang di usia seangkatan saya sudah banyak yang pensiun, faktor U juga, faktor tapi ada U, juga ya, yang sudah kuliah, sudah kerja fokus. Saya lihat ini memang anak-anak main di usia 18-20 mungkin. Masuk. Ada yang paling tua mungkin 22-23.
1: Ini ya. Iya. Udah bisa dilihat ya.
0: Menarik memang. Menarik. Okay, generasi-generasi kita, yang
1: kita nanti, tapi buat Kak Dika juga pantau-pantau juga di sini ya,
0: pasti
1: di
0: akan ya, nonton juga, akan hadir juga on site pasti.
1: Technical meeting bisa lihat apa ya, mungkin ada masukan-masukan, boleh lah main pasti kesini ya. Oke, jadi tuh teman Pro 2, kamu udah dengerin ya, pastinya udah ikuti sejak tadi. Topik kita adalah H-1 pendaftaran bintang radio RRI tahun 2026. Sayang katakan Dika tadi untuk dilewatkan.
0: Iya, ya. Kesempatan mahal
1: gitu ya. Baik, nanti kita akan ngasih tetap info-infonya juga di siaran Pro 2 ya, selama sepanjang hari ini sampai besok tuh, dan nanti ada pemberitahuan apa kita sampaikan lewat Pro 2 ya pastinya ya. Ya. Oke. Kita tunggu aja nih buat para pendaftar seperti apa bakat kalian, mau pada tunjukin bakat kebolehan kamu ya. Skill kamu apapun itu ya, untuk jadi yang terbaik di Pembilan Bintang Radio RRI tahun 2026. Oke, sekian dulu untuk obrolan sepada. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: 02.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, Taman Pro 2 kemarau panjang dan fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membuat warga di kepulauan kesulitan mendapatkan pasokan air. Merespon kondisi tersebut, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Utara turun tangan menyalurkan bantuan 72 ribu liter air bersih ke Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua Jumat 28 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, teman prodi SMK Kristen 2 Tomohon menggelar kegiatan job fair bimbingan karir dan rekrutmen. Perjanjian kerjasama dengan dunia kerja dan penelusuran tamatan. Lulusan tahun 2025 di sekolah Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah dipantau langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Pro2 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78, Polisi Wanita Republik Indonesia Polwan Polresta Manado menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada anak-anak di Panti Asuhan Bala Keselamatan Manado, Jumat 28 Agustus 2026. Bantuan sosial yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak panti.
1: Info Pro 2.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Perdu dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 45 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Perdu. Waktunya juga kita di Pro 2 Hits List request lagu edisi hari ini. Buat kamu yang mau bergabung buat request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp teman Perdu di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Dan Ami tunggu kamu bergabung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan sebelum lanjut ke Prodo Hits List, buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita ke daerah Papua, teman Prodo, dengan lagunya Blood for Life dengan judul lagu Proses. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40 ribu.

0: Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
0: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
2: Waktunya Produa Hitlist.
0: Produ FM, teman terbaik kamu, masih di Produ Hits List edisi hari ini. Teman Produ, jelang penayangan film Agensi Rumah Tangga di Bioskop Indonesia pada 10 September 2026, penyanyi Afgan merilis lagu terbaru berjudul Langit Merah Muda dan single yang diluncurkan pada 27 Agustus 2026 di seluruh platform musik digital. Ini menjadi original soundtrack utama yang mengiringi kisah dalam film tersebut. Dan dikutip dari channel YouTube Trinity Optima Production, teman Produ, keterlibatan Afgan dalam proyek ini terasa sangat istimewa karena ia tidak hanya meminjamkan suara merdu untuk deretan musiknya. Dan di dalam film, Afgan juga menguji kemampuan aktingnya dengan memerankan karakter Kafka, seorang penyanyi populer yang menjadi klien dari karakter Katia yang diperankan oleh NC Storia. So, teman Produ, kolaborasi dalam proyek layar lebar ini memberikan kesan emosional yang mendalam bagi perjalanan karir Afgan. Dan bagi Afgan, teman Produ, kerjasama ini bukan sekedar pekerjaan profesional biasa, melainkan bentuk dukungan maksimal dari sebuah ikatan pertemanan. Dan dinamika love entrance yang mendalam antara tokoh Kafka dan Katia terbangun secara alami berkat kedekatan nyata di antara para pemerannya. So, film Agensi Rumah Tangga sendiri juga merupakan karya drama komedi yang diadaptasi dari novel bestseller populer tulisan Almira Bastari, teman Produ. Diproduksi oleh kolaborasi Starvision, Legacy Pictures, Fortera Studios dan juga Navaros, skenario film ini digarap apik oleh penulis UPI bersama Ayu Anggraini Putri. Dan dari sisi produksi musik, lagu Langit Merah Muda diproduseri oleh Randy Pandugo yang juga mengubah lagu ini bersama Afgan dan juga Muhammad Kamga di bawah naungan Trinity Optima Production, teman Produ. Dan sentuhan dingin tangan juga para musisi hebat ini semakin disempurnakan oleh aransemen karya Vincent Vivaldi serta proses mixing mastering dari Dimas Pradipta. Informasi selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id. Dan langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Produ, dari Afgan dengan Langit Merah Muda. Dan buat kamu juga yang masih mau bergabung buat rilis, maksudnya request ya, teman Produ, lagu favorit kamu, bisa join hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini

Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu masih di Produ Hits List edisi hari ini. Dan 47 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, itu berarti 13 menit lagi waktu kita di kesempatan siar hari ini, teman Produ. Buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, penyanyi berbakat Mahalini kembali menyapa pecinta musik tanah air dengan merilis single terbarunya yang berjudul Percuma pada 28 Agustus 2026. Dan lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh duet Anggis Livaki dan juga Betran Putra Onsu kini hadir dengan interpretasi serta sudut pandang baru tanpa mengurangi kedalaman emosinya. Dan dikutip dari YouTube Hits Records, teman Produa, lagu ini ditulis oleh kolaborasi Mahalini bersama Martinus, Tintin, dan Muhammad Kamga dengan fokus cerita yang amat mendalam. Dan rasa lelah menjadi tema utama ketika seseorang terus berjuang memperbaiki keadaan seorang diri tanpa apresiasi dari pasangannya, teman Produa. Dan pada akhirnya usaha keras tersebut berujung pada kesadaran pahit bahwa segalanya terasa sia-sia karena tidak ada yang benar-benar didengarkan. Dan karakter vokal khas Mahalini berhasil memperkuat emosi yang dibangun secara bertahap sejak awal lagu hingga menuju puncaknya, ya teman Produa. Dan pengulangan lirik Percuma, percuma aku tak pernah kau dengar pada bagian refrain menjadi poin utama yang paling menyayat hati, ya. Selain menyampaikan rasa sakit atas kehilangan, lagu ini juga menyoroti proses berdamai dan menerima kenyataan pahit dalam sebuah hubungan, ya teman Produa. Di balik keindahan aransemen musiknya, lagu ini juga diproduseri oleh Ronald Steven di bawah naungan label Hits Records. Dan proses penggarapannya juga turut didukung oleh musisi papan atas seperti Rai Prasetya pada drum, teman Produa, dan Meko Kaunang pada gitar serta Rayendra Sunito di bagian mixing dan mastering. And then melalui karya ini, Mahalini kembali menyajikan musik yang sangat mengutamakan kekuatan penceritaan serta kejujuran emosi. Dan ia berharap teman Produa, lagu ini bisa menjadi penawar dan teman setia bagi siapa saja yang sedang belajar melepaskan hal yang tak lagi bisa dipertahankan. So teman Produa, buat kamu juga yang mungkin mengalami hal yang sama dengan lagu ini, dan mungkin buat kamu yang belum mendengar langsung, bisa langsung dengar dan barangkali bisa jadi motivasi buat kamu lewat lagu ini, ya teman Produa. Buat kamu juga yang masih penasaran dengan update atau informasi mengenai lagunya Mahalini dengan Percuma, bisa kamu akses kembali di website rri.co.id. Dan langsung saja kita dengarkan sama-sama Mahalini dengan Percuma.

terdengar. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Produ Hits List edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Dan tentunya teman Produ masih bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti dengan berbagai program acara, juga lagu-lagu bernuansa hiburan terus hadir menemani suasana weekend kamu di hari ini. Jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
2: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Kedua FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 30 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM edisi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2020. Teman Prodo, ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah memadati Hotel Arya Duta Medan untuk mengikuti gelaran UMKM Digital Finance Tour Medan Edition pada Kamis 27 Agustus 2026. Dan acara literasi dan edukasi finansial digital ini diselenggarakan atas kolaborasi strategis antara Kementerian UMKM RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, dan PT Bank Sebank Indonesia. Mengusung tema trik algoritma marketplace, strategi UMKM naik kelas, forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi sekaligus sarana penambahan wawasan praktis bagi para pelaku UMKM. Dan teman Prodo, fokus utama kegiatan ini adalah membantu pengusaha lokal memperkuat daya saing di pasar digital, khususnya dalam memahami dan menembus mekanisme algoritma marketplace guna mengoptimalkan penjualan. Dan teman Prodo juga melalui UMKM Pintar, teman Prodo membantu pelaku usaha untuk mengelola keuangan hingga memahami kinerja usaha dengan lebih terarah. Platform UMKM Pintar ini bersifat inklusif, teman Prodo, dan gratis, terbuka bagi siapa saja, baik nasabah, sibang maupun non-nasabah. Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan POJK tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Dan kebijakan ini mencakup penyederhanaan persyaratan dan penyesuaian kriteria yang diselaraskan dengan karakteristik proses bisnis serta skema pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha. Selengkapnya informasi ini teman Prodo di website rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Muda Kreatif dengan informasi UMKM dan Teman Prodo Festival Kuliner Nusantara by Ratio. Kuliner viral Indonesia resmi digelar di Mall Ratu Indah Makassar, Sulawesi Selatan mulai tanggal 26 Agustus hingga 9 September 2020. Dan event ini menghadirkan ratusan menu kuliner dari berbagai daerah sekaligus menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM kuliner lokal. Dan Teman Prodo sebagai gambaran saat digelar di Trans Studio Mall Makassar dengan tajuk Makassar Rasa Bangkok, festival ini pernah menghadirkan lebih dari 250 tenan dengan 1.500 menu mulai dari street food Thailand seperti es longan dan sometimes juga mango stick rice hingga jajanan khas Makassar sendiri. Dan Teman Prodo setelah Makassar, roadshow serupa sebelumnya sudah menjangkau kota-kota lain seperti Malang dengan lebih dari 300 tenan dan 1.500 menu unggulan. Dan direncanakan berlanjut ke kota-kota lain seperti Palu, Manado, Lombok, Gorontalo hingga Kendari. And then Teman Prodo, kehadiran festival kuliner keliling semacam ini menjadi bukti bahwa kuliner tak lagi sekedar soal makanan, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang hiburan, ajang sosialisasi sekaligus panggung ekonomi kreatif bagi pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara
3: teman terbaik kamu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita dimudah kreatif dengan informasi olahraga. Teman Prodo, kiper Persib Teja Paku Alam siap tempur menghadapi Manila Dinger FC. Dan Persib Bandung akan menjamu wakil Filipina tersebut pada laga mendahului ACL 2026-2027. Dan teman Prodo, persiapan panjang telah dijalani Teja bersama timnya dengan baik dan Persib siap meraih poin penuh di Jalak Harupat Senin 31 Agustus 2026. Dan teman Prodo, Teja menilai Manila Diger bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki pemain cepat serta kondisi fisik yang sangat baik. Dan teman Prodo, Mariano Peralta berjanji tampil maksimal saat debut bersama Pangeran Biru. Penyerang Argentina itu dalam kondisi terbaik dan siap untuk tempur. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya bisa kamu update kembali di website rri.co.id.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
4: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
3: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
4: Terus? Kenapa?
3: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
4: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
3: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
5: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan

0: awesome, man.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi olahraga. Teman Prodo Dewa United Banten FC semakin siap menghadapi musim Super League 2026-2027. Dan Banten Warriors meraih hasil positif kontra Brisbane pada laga uji coba. Dan Egy Maulana juga Fikri dan kolega menang telak 4-0 atas klub Australia. Laga berlangsung tertutup di Banten International Stadium Kamis 28 Agustus 2026. Teman Prodo melansir dari laman League Presiden Dewa United Ardian Satyanegara menegaskan ambisi juara timnya dan kemenangan telak 4 gol memperkuat kesiapan dari tim tersebut. Dewa United saat ini masih aktif memburu pemain asing untuk memperkuat skuad teman Produe dan komposisi pemain lokal yang dimiliki dinilai sudah cukup. Ardian juga menyebut negosiasi pemain asing baru memasuki tahap akhir dan perekrutan dilakukan untuk menyegarkan strategi dan menjaga kebugaran skuad. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baromo-romo kau nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli lantuan tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman produal 50 menit berkisar dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Produ, Bayern Munchen memulai Bundesliga 2026-2027 dengan menjamu Stuttgart pada Sabtu dini hari 29 Agustus 2026 dan pertandingan diprediksi sengit. Taman Prodo Bayer tampil cemerlang dengan meraih 5 kemenangan dari 6 laga pramusim. Dan juga Munchen menjuarai France Super Cup usai mengalahkan Dortmund 2-1. Trofi tersebut Taman Prodo meningkatkan rasa percaya diri para pemain dan Bayer kini semakin termotivasi menghadapi kompetisi musim ini. Pertandingan pertama Bayer Munchen nanti menjadi ujian berat menghadapi Stuttgart yang dikenal bermain efektif Taman Prodo dan mereka kreatif menciptakan peluang dan sangat berkomitmen dengan gaya pemain dan taktik mereka menjalankannya dengan konsisten. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Indonesian Top 20 Lokal edisi hari ini. Dan di menit ke-30 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita lanjut ya teman Produ, kita dengarkan dulu satu lagu dari program Aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Musamus dari Ermo Kim Squad.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 55 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026, waktunya Ami pamit undur diri ya teman Prodo. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan setelah Ami ada ke Olvi yang akan temani kamu di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: peringatan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

Ya, teman Pro 2 27 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat 29 Agustus 2026 ya. Dan lagu-lagu pop barat bakal hadir terus untuk temani suasana sore kamu, teman Pro 2, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, mengisi International Top 20 lokal di edisi hari ini.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

property under

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 di menit ke-22 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita dengarkan dulu satu lagu daerah ya, teman Pro 2. Kali ini dari The Box dengan judul Tadulako yang berasal dari daerah Palu. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: kayak
1: dekat lagi, dekat lagi.
0: Iya, iya, iya. Sih.

0: Iya teman berdua, kalau Vi coba bagikan satu informasi ya buat kamu tentang shawl, aksesoris penghangat yang tetap modis yang biasanya dipakai oleh para wanita ya teman berdua, apalagi anak muda ya. Shawl merupakan salah satu aksesoris yang banyak digunakan pastinya untuk melengkapi penampilan, sekaligus ini melindungi bagian leher dari udara dingin. Nah, aksesoris ini teman berdua tersedia dari berbagai bahan, ukuran, warna, dan modis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya berpakaian. Dilansir dari ensiklopedia Britannica, shawl merupakan kain yang dikenakan di sekitar leher atau kepala dan telah digunakan dalam berbagai budaya sejak lama. Selain sebagai pelindung tubuh, shawl juga berkembang menjadi bagian dari fashion, teman berdua. Nah, dalam penggunaannya, bahan shawl menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya. Shawl berbahan wool atau bahan yang lebih tebal umumnya cocok digunakan ketika cuaca dingin, sedangkan bahan yang lebih ringan dan lembut dapat digunakan untuk melengkapi pakaian sehari-hari. Shawl juga memiliki beragam model yang dapat dipilih. Ada shawl berbentuk panjang, persegi, hingga model yang dapat dililitkan beberapa kali di leher. Pemilihan model dapat disesuaikan dengan pakaian dan aktivitas yang akan dilakukan misalnya ya teman berdua.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Iya. Ya. Sih.

0: Oh my God.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: kita tinggalkan satu lagu dari Marian Jola, Aku Takdirmu. Kita dengarkan Info Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi awal, teman Pro 2, kejuaraan bola voli U19 antar klub se-Sulawesi Utara yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Sulawesi Utara akhirnya memasuki partai final. Pertandingan puncak akan mempertemukan tim putra Bridgos Electric PLN menghadapi MC Jo Minahasa Utara. Partai final dijadwalkan berlangsung hari ini, teman Pro 2. Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 18 WITA bertempat di Gor Membara Tahuna. Pertandingan ini pastikan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan setelah seluruh tim berjuang sejak babak awal kejuaraan. Ketua Panitia Kejuaraan Bola Voli U19 antar klub se-Sulawesi Utara, Ferdinand Mangumbahang, mengajak masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk turut menyaksikan secara langsung pertandingan final tersebut. Menurut Ferdinand, dukungan masyarakat sangat penting untuk memberikan motivasi kepada kedua tim yang akan tampil di partai puncak. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara, pertandingan tersebut juga menjadi wadah bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan dan sportivitas.

Informasi berikutnya teman Pradua, pendidikan sejati tidak hanya berorientasi pada kecerdasan tetapi juga harus membentuk hati, karakter, dan iman peserta didik. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe J.W. Adrian S.Or dalam sambutan pada perayaan Pesta Pelindung Yayasan dan Persekolahan Katolik Santo Agustinus Tahuna Jumat 28 Agustus 2026. Sekolah harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki semangat melayani, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Jio juga memberikan apresiasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang dengan setia menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Dedikasi para pendidik dinilainya sebagai investasi berharga bagi masa depan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia berharap semangat Santo Agustinus terus menginspirasi seluruh insan pendidikan untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan pelayanan yang setia bagi sesama. Informasi terakhir teman Pradua, pertandingan kejur Prof U19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari perspektif wasit dalam pertandingan semakin banyak aturan baru yang muncul. Dengan adanya aturan baru menurut Milani, para wasit mungkin ada yang baru mempelajari, jadi dalam pertandingan masih ada 1-2 kali aturan baru yang mungkin belum ditiup karena masih menyesuaikan. Ia juga mengungkapkan kapasitasnya sebagai wasit netral karena di Kepulauan Sangihe banyak wasit yang memiliki lisensi nasional bahkan mengikuti penataran daerah. Menurutnya dengan adanya kualitas wasit di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ia mengharapkan wasit yang ditugaskan di Kejur Prof U19 memang benar-benar terlibat dalam pertandingan. Karena beberapa hari ini kami melihat dalam perjalanan pertandingan ini ada wasit sudah diberi tugas tapi izin, jadi sangat disayangkan apalagi yang izin adalah wasit yang berada di kepulauan sini. Demikian info Pro 2 sore ini.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM,
1: teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

0: suara kreativitas.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Aman Pradua di menit ke-36 dari pukul 17. Informasi untuk hari ini, azan maghrib dikumandangkan pada pukul 17 lewat 49 menit. Nah, sambil kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib, lagu-lagu bernuansa islami akan Kak Olvi hadirkan untuk kamu ya, teman berdua untuk malam ini. Ada Medina, dunia sementara, akhirat selamanya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

الله أكبر الله

0: sekali
1: tapi
0: dan
1: dari tiga single tadi itu yang
2: hai
0: dan bahkan aku boleh cerita nggak sih, jadi sebelum di sini
2: hai

Indonesia masih kebawa sih. Hai.

Mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 53 menit dari pukul 17 masih dengan lagu-lagu bernuansa Islam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

0: suara kreativitas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Perdua Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat meramaikan ajang lari Merdeka Run 2026. Titik start di depan Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menteri Prasetyo mengatakan merdekaran merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Ia menyebut animo masyarakat untuk berolahraga massal pada merdekaran sangat tinggi. Merdekaran mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat. Mereka sangat menikmati momen berlari secara massal, bahkan ada peserta yang membawa keluarga. Informasi ini, teman berdua, kamu bisa baca kembali melalui rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 5 menit dari pukul 19 kembali kita dengarkan satu lagu daerah dari Palu ya, teman Pro 2, dengan judul Gubuk Derita yang dibawakan oleh Perm Selatan. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman perdua satu lagu dari Star B dengan berikan yang terbaik di menit ke-22 dari pukul 19. Kita ke informasi ya teman perdua. Wamendikdesmen Fajar Risa Ulhaq menilai program cek kesehatan gratis sekolah mulai memberikan manfaat langsung bagi murid. Nah, program tersebut diharapkan memastikan anak Indonesia memiliki kondisi kesehatan baik sehingga lebih sigap mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya, cek kesehatan gratis sekolah merupakan bagian program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat. Nah, program tersebut juga menjadi implementasi Asta Cita keempat yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan kepulauan. Nah, suhu ini teman berdua ada di sejumlah wilayah mencapai lebih dari 44 derajat Celcius dilansir Euronews Sabtu 29 Agustus 2026. Sementara bagian utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dan badai petir, wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Dan kondisi semakin terasa ekstrim karena tingkat kelembaban tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Dan teman pro 2, para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. Sebelumnya, 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan merah akibat gelombang

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: langit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Waktunya saya Olvi pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di jam 20 nanti ada Kakak Cindy yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar saya

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: sude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Info Pro 2. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, pelaksanaan aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obatan Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang digelar secara berjenjang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Sangihe. Bupati Sangihe Mikael Tungari dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Setda Sangihe menyampaikan bahwa aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat Jenis Tertentu merupakan kegiatan positif dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, pertandingan kejur Prof U19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari perspektif wasit. Dalam pertandingan semakin banyak aturan baru yang muncul. Dengan adanya aturan baru, menurut Milani, para wasit mungkin ada yang baru mempelajari. Dan teman Pro 2 ya juga mengungkapkan kapasitasnya sebagai wasit netral. Karena di Kepulauan Sangihe banyak wasit yang memiliki lisensi nasional bahkan mengikuti penataran daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Sekretaris Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Joko Susanto mengatakan tujuan pelaksanaan ini kejur Prof U19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan agenda pembinaan prestasi yang ingin dilaksanakan di daerah-daerah. Sekum PBFSI Sulut juga mengatakan kejur Prof U19 dengan tujuan murni untuk meningkatkan prestasi bola voli dan meningkatkan kegemaran masyarakat bermain voli.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini yang gigot ya?
2: Tadi lah, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa, Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
2: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
3: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
2: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
4: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
3: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
2: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
3: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak tahu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 33 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita ke program acara Jaga Malam, Ami hadirkan satu lagu dari daerah Papua. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya teman Prodo 2, dengan lagunya Proses dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

rasakan ya, pasti Kam hebat sekali. Buktikan kalau Kam bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: bacain ya sebenarnya ya. Dan buat
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan waktunya juga kita dijaga malam. Jangan kalau malam-malam juga jaga malam dengan segmen cerita penutup hari, edisi hari ini, teman Prodo. Dan bareng kami lagi di kesempatan siar hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, teman Prodo, hingga pukul 24 atau hingga jelang tutup siaran nanti. Dan buat kamu mungkin yang mau bergabung di jaga malam kali ini, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, juga yang mau berbagi pengalaman atau cerita menarik kamu mungkin di sepanjang hari ini di weekend malam minggu ya teman Prodo, gimana nih kabarnya? Atau mungkin lagi pada jalan-jalan menikmati malam yang panjang bareng kekasih mungkin, atau siapapun orang-orang tersayang, teman Prodo selamat menikmati malam yang indah ini ya teman Prodo. Dan mungkin buat kamu juga yang lagi pada scroll TikTok tapi kamu dengerin juga RRI Digital, selamat malam teman Prodo. Dan Ami tunggu kamu di jaga malam kali ini buat bergabung lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo di 0812 5503 8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Roni Parolian dengan Waltz Akhir Zaman Ami hadirkan buat kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu di penjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Dan 25 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan lagu yang sudah di request ya teman Produ. Lagunya Kesia Lefronka, Tak Ingin Usai, juga lagunya Rosa dengan Sekali Ini Saja. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 45 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan itu berarti 15 menit lagi waktu kita dijaga malam edisi hari ini, teman Prodo. Dan buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan kita dengarkan lagunya Tiara Andini sambil menunggu kamu untuk bergabung.

0: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.
1: Waktunya jaga malam. Jangan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Waktunya jaga malam. Jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 11 menit bergeser dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam edisi hari ini. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Prodo. Buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Dan waktunya kita di program acara Just Music, teman Prodo. Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan sambil menemani suasana malam minggu kamu ya, teman Prodo, hingga pukul 23:56. Buat kamu yang masih dalam aktivitas, tetap semangat, teman Prodo. Buat kamu juga yang mungkin sedang menikmati malam kebersamaan atau yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat, teman Prodo. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Mama, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Wadah 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman Pro2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 30 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro2, saya Sini Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Baik, teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini. Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia KAI Group melayani 307.860.743 pelanggan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pencapaian angka tersebut meningkat sebesar 8,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Temu berdua perusahaan transportasi milik negara tersebut menyatakan arah pengembangan mobilitas pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. KAI menyampaikan transformasi besar menuju ekosistem perkeretaapian kelas dunia melalui skema terintegritas hingga tahun 2030. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menjelaskan, perubahan pola mobilitas masyarakat seluruh Indonesia, rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP 2026 hingga 2030 menjadi landasan penguatan layanan penumpang serta jaringan logistik. KAI Komuter mencatat pergerakan sebanyak 242.932.764 pelanggan dengan rute pertumbuhan penumpang mencapai angka 6,65%. Layanan Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek melayani 19.079.347 pelanggan dengan lonjakan sebesar 20,69%.

0: Info Pro
1: 2. Kita ke informasi yang terakhir. PT Kereta Api Indonesia KAI berhasil merealisasikan peningkatan keselamatan pada 145 titik perlintasan sebidang. Capaian pekerja fisik tersebut mencatat progres 77,37% dari total target 190 perlintasan prioritas. Manajemen KAI merilis data perkembangan pembaruan infrastruktur perlintasan tersebut pada Sabtu 29 Agustus 2026. Program peningkatan keselamatan mencakup fasilitas pengamanan, rumah penjaga, rambu lalu lintas, serta instalasi perangkat komunikasi. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menegaskan pentingnya keselamatan perjalanan kereta api bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah strategis tersebut ditunjukkan guna melindungi aktivitas warga yang berada di sekitar jalur perlintasan. Bobby menjelaskan temuan periode penanganan perlintasan sebidang selalu mengacu pada pemetaan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Tindakan teknis tersebut disesuaikan agar mampu memberikan dampak keselamatan secara optimal bagi pengguna jalan. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website TPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Baik, Tomo Prodo, 26 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program Masyarakat Aktif, Akselerasi Kreatif Musik. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Pelatih Persija, Sintayong, bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremajev, Karim Memija, serta bunuh diri dari Dean Bosnazis. Dan Tomo Prodo, Jakarta International Stadium menjadi saksi kemenangan tim Ibu Kota Sabtu 29 Agustus 2026. Pelatih Korea Selatan itu menyebut hari ini menjadi momen penting bagi Persija. Laga perdana di kandang terasa istimewa karena disaksikan langsung oleh pendukung. Nah, Tomo Prodo, Alexander Jeremajev menilai Persija bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, laga persiapan terakhir berjalan fokus hingga akhir pertandingan. Dan tempat berdua untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, lagu yang bakalan kesini hadirkan dari Palu, The Box, Tadulako.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Oke, baik, teman Pro 42 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menuntut keadilan serta transparansi dalam tata kelola royalti musik. Pencipta lagu nasional harus memperoleh seluruh hak ekonomi karya cipta mereka secara sangat layak. Tema berdua penguatan sistem tata kelola tersebut diarahkan agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan. Pencipta karya berhak menerima manfaat ekonomi langsung dari pemanfaatan lagu pada berbagai platform digital. Menteri Hukum atau Menkom Supratman Andi Aktas menyatakan sikap tegas pemerintah mengenai pemenuhan royalti musik nasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan secara terbuka guna mengawal penegakan kepastian hukum hak cipta lagu. Supratman meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI segera berkoordinasi menuntaskan polemik royalti musik tanah air. Koordinasi lintas lembaga turut melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: 51 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman berdua, punk bukan sekedar genre musik atau gaya berpakaian, tetapi juga bagian dari subkultur dengan nilai tertentu di balik rambut mohawk dan penampilan nyentrik. Teman Prodo Punk memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kritik sosial. Subkultur merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki nilai, norma, serta karakteristik tersendiri. Punk menjadi salah satu subkultur yang berkembang dan dikenal luas melalui musik, fashion, serta komunitas. Melansir Universitas Gadjah Mada, teman Prodo Punk mulai berkembang pada pertengahan tahun 1970-an, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Kemunculannya berkaitan dengan anak muda yang merasa musik rock semakin jauh dari semangat kebebasan dan ekspresi. Di Inggris, perkembangan punk berlangsung ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi dan berbagai ketidakpuasan sosial. Melansir dari National Geographic Indonesia, musik punk kemudian menjadi bagian dari kultur anak muda, sekaligus sarana menyampaikan gagasannya, teman berdua. And then, salah satu elemen penting dalam perkembangan punk sebagai ruang untuk mengekspresikan kegelisahan adalah musik. Lagu-lagunya umumnya teman berdua memiliki karakter sederhana, cepat, dan penuh energik dengan lirik mengenai berbagai persoalan. Salah satu prinsip yang dikenal dalam punk adalah do it yourself atau DIY yang menekankan kemandirian dalam berkarya. Prinsip tersebut mendorong pelaku punk membuat musik, pakaian, media maupun kegiatan komunitas secara mandiri. Jargon DIY juga berkaitan dengan sikap kritik terhadap industri dan budaya yang dianggap terlalu komersial. Karena itu teman berdua, punk menempatkan kemandirian sebagai bagian penting dari identitas dan praktik kehidupan komunitasnya. Yang penasaran informasi lebih lengkap bisa kalian baca di rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Baik, Temu Prodo 23 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung Juni 2027 nanti. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Dodi mengatakan kesiapan lahan menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat berjalan sesuai target. Karena itu, Tomo Pro 2 Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan terpenuhi sejak awal. So, teman Pro 2, Dodi menekankan penyelesaian pembangunan pada Juni 2027 nanti diperlukan sebelum siswa memulai kegiatan pendidikan, ya teman Pro 2. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu agar sekolah siap digunakan. Selain kesiapan lahan, teman Pro 2 tentunya pembangunan sekolah rakyat juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar untuk menunjang kegiatan pendidikan siswa. Infrastruktur tersebut meliputi akses menuju lokasi, air bersih, sanitasi, serta berbagai utilitas pendukung lainnya. Program sekolah rakyat ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena itu, Kementerian PU mendukung program tersebut melalui pembangunan sarana pendidikan yang layak, berkualitas, dan terpadu. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali tentunya di website rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: salah satu cita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, didul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Demuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat kabar ya. Tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar cara nanti? Karena masih dalam kau. Kau terangkan yang saya dapati, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Demuluk itu. Anak muda

0: Sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu dulu serta

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pemprodo 41 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. PT Angkasa Pura Indonesia memberikan penghargaan program Indonesia Berkarya kepada figur publik Agnes Mo. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi sang penyanyi yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Penyerahan apresiasi edisi perdana berlangsung secara langsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Agnes Mo sendiri baru saja dipercaya untuk memerankan karakter penting dalam serial televisi ternama Hollywood. Direktur Komersial Injourney Airports Ferry Y. Setiadi menyampaikan tujuan peluncuran program apresiasi tersebut secara resmi. Program khusus ini resmi diluncurkan bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ferry menilai sang artis memiliki rekam jejak prestasi yang sangat membanggakan di tingkat internasional. Kiprah internasional tersebut menjadi bukti nyata bahwa talenta dari tanah air mampu bersaing di kancah global. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Baik, Tomo Prado 54 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Jawa Barat atau Jabar Deddy Mulyadi meminta seluruh kepala daerah memperkuat mitigasi kebakaran lahan sampah. Instruksi pencegahan bencana tersebut secara khusus difokuskan pada kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA saat kemarau. Kondisi musim kemarau dinilai membuat area penimbunan sampah memiliki potensi kebakaran yang sangat tinggi. Kawasan penampungan akhir tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah. Deddy Mulyadi menegaskan Tomo Prado bahwa seluruh bupati harus segera bersikap tanggap di lingkungan TPA masing-masing. Aktivitas pembawaan barang pemicu api ke tempat pembuangan sampah dilarang keras demi menghindari kebakaran. Ancaman kebakaran hutan dan lahan meningkat drastis seiring kedatangan fenomena El Nino musim ini. Pemerintah daerah perlu menekan potensi kebakaran terbuka selama puncak musim kemarau di Jawa Barat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Tomo Prado kembali kasih dihadirkan sebentar. Program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Tadi dari Palu, Tomo Prado. Kita bergeser ke daerah Papua. Ada Ermukim Squad Musamus. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.